Oke, pertanyaan untuk sedikit. Negi teki, ne. Long akong. Ayan, akong tubag. Sa imong tigmok kay. Asan niya?